Josepha go bo hloko dumela o rekiswe a di dumela o etswa tseketseke dumela o etswa la thalata dumela o etswa ntshotse bohloko e go bo hloko ngwana eso rekiswa ke bana beno empa hona tlhakiso nyena morero o teng ke nnete ba lepera le yang galentsheditswe ka ntle o motse empa go kuleng gona ga lona morero o teng ke nnete daniele wa kgetswe ka ga le menala le ya ditau empa go gagelong gona ga gago go na le morero o modimo o entse morero o entswe re etsaditswe morero ke nnete re ya sotlega ke nnete ga re sebetse ke nnete re feta nthontse botlhoko empa ke rata o jetsa beta pelo o bane morero o teng

motho moratuga e ka re Paulos ga moshimane o ne a mo tlisetsa ditaba e ka re o re go yena e re ko o fiwetse motšhana ke a leboa ka modimo go o sebedisa go ntlisetsa taba tsena tsa digatsaka go tlisa taba tsena tsa bajuda gore ba rerile go mpolaya empa re ko o fiwetse wena motšhana ga o na sebetsa se teuweng kgatlhano le nna se tla sebetsa e sebetsa sona se tla tewa meraro ena e tla ba teng empa lentswe la go katela godimatlhogo ya gago Paulos e tla ba lentswe la Jehofa meraro yona e teng e etswa letsatsi letsatsi maraba ona a teng a tšhewa letsatsi le letsatsi empa lentswe la go katela e tla ba la Jehofa gore na o fana ka tlhogo yaka kapo ga fane ka yona.